0: Ibrahim bin Adham niki salah seorang pangeran anak raja. Senengane berburu, berburu di hutan mencari binatang. Diderekno ambek budak-budak, hamba-hamba sahaya sing ngeladeni wong seorang pangeran. Jadi diladeni ambek hamba-hamba sahaya. Suatu saat ketika berburu di hutan ketemu kelinci. Kelinci Trowelun, kelinci. Kelinci ini itu gede, besar. Diburu apa-apa. Diburu gak kecekel. Buru maneh gak kecekel maneh. Tengah-tengah berburu mendengar hatif. Hatif iku swara tanpa nek rupane. Cara saki hatif iku suarane HP. Wane HP ana suarane ora ana rupane. Hatifnya berkata, "Bukan untuk ini kamu diciptakan. Bukan untuk ini kamu diciptakan." Artinya kamu diciptakan tidak untuk berburu. Tapi kamu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Wis dirungokno. Buru maneh nggoleki kelinci. Rupanya tertarik dengan kelinci yang pertama. Goleki maneh. Diuber maneh gak kecekel. Suara hatif nggih diulang. Tidak untuk ini engkau diciptakan. Maka Ibrahim bin Adham berhenti. Aku tidak diciptakan untuk ini. Berarti aku diciptakan Allah tidak untuk berburu. Berburu. Wong sing berburu iku tantang jagano kekuatane dhewe. Jadi butuh sesuatu jagano kemampuane dhewe. Ora bapak akhire leren pakaian-pakaian kepangeranan dicopot. Diwehno budak-budak sing mendampingi wis kepen iki pen. Kudaku pen pisan. Akhire Ibrahim bin Adham damel baju bulu layaknya goni. Wes iki gonong mulih. Aku tak jalan kaki neng Masjidil Haram. Oh bapak, jalan kaki neng Masjidil Haram. Nah, iki Ibrahim bin Adham kemudian beribadah teng Masjidil Haram. Ternyata piyambakiku menggunakan sifat fakir. Sifat fakir digunakan merasa bahwa dia fakir, butuhno neng Gusti Allah, butuhno Gusti Allah. Sampai mboten purun piyambake mangan barang subhat, ngombe barang subhat mboten purun. Ada teman-teman di Mekah niku ngombe banyu zam-zam. Betok gelas diisi zam-zam. Diweno Ibrahim bin Adham, monggo sampean ngombe. Ora. Napa sampean mboten ngunjuk banyu zam-zam? Seandainya aku punya timba sendiri, aku minum air zam-zam. Saking hati-hati ini ngombe banyu zam-zam niki mboten kersa rono timbone ditut timbone dhewe. Kuwatir nek timbone timbo subhat. Rekoh para bapak wongku nek sing diombe sing dipangan subhat atine peteng. Tapi nek sing dipangan halal sing diombe halal atine padang. Nek sing dipangan haram sing diombe haram atine mati. Atiku nek mati kehidupannya disetir oleh setan. Hati-hati. Seandainya aku punya timba sendiri, aku minum air zam-zam. Para bapak, niki akhirnya Ibnu bin Hazm terkenal sebagai orang yang amalnya diangkat ke langit setiap hari. Diangkat ke langit setiap hari. Doanya mustabah, mustajab setiap hari. Pada suatu saat Ibrahim bin Adam niki kepengin berjalan kaki
1: menuju iwalukan.
0: Nggih, ahli warise bapakmu pira tiang tiga? Ibu kula, kula kali mbak yu kula. Kutiga. Mun saniki bagian kula kula halalaken kangge panjenengan. Wis saiki aku pedhokno mbak yumu mbak ibumu dipanggihaken njaluk halal para bapak. Nggih. Lho saiki mangan peleme wong kok gak njaluk halal. Peleme tangga mbok senggeki mbok pangan nggih. Mulane ati peteng nggih. Nah, para bapak akhirnya mbak ibune ambek mbak yone dihalalkan juga balik malih Tengku Batu Sohro. Sampai Tengku Batu Sohro peduk malaikat maneh. Malaikat dawuh, nah ini orang yang dulu alhamdulillah sekarang amalnya sudah diangkat ke langit. Doanya sudah diajabai oleh Allah. Sebab apa? Sebab sudah minta halal dua kurma yang dimakan. Apa-apa Ibrahim bin Hadar? Kayak ngoten. Niki sedo tahun 161 Hijrah. Pengane dawuh man talabal fatra istakbalahul ghina wa man talabal ghina istakbalahul faqra isfaqru wal ghina wa al ghina billah. Pengane dawuh Ibnu bin Hazm sapa wonge sing golek fakir artinya duduk di sifat fakir ngakoni sifat fakir iki pasti nanti akan menerima rina sugih. Wong ku padu mongso fakir dadi sugih, tapi kapan wong mongso sugih engko dadi fakir? Mboten kok sugih bil mal tapi sugih billah. Sugih mboten sugih bil mal tapi sugih billah. Para bapak, dawuh niki ada satu hikayah. Ada seorang murid berguru kepada seorang guru. Gurune niki zuhud, para bapak, fakir. Omae omah bambu gedek, kursi mejone dari kayu-kayu kas, kayu sing penting kena kanggo lungguh. Lemari ne ya lemari kayu kayu kas apa neko ditoto. Nah, setiap tahun nggih namung ngoten niku tidak ada perkembangan mengenai pembangunan rumah. Alat-alat rumah tangga niki mboten perkembangan, tetap kados niku. Ambene ya amben galar sing ditoto dari bambu. Suatu saat muridnya niki nggih ning omah dadi wong sugih. Ning omah dadi wong sugih, suwe gak nyambangi kiyaine. Akhirnya gadah perusahaan, gadah pabrik. Terus nyambangi kiyaine. Ternyata kiyaine masih seperti dulu. Omahe omah gedhek, nggih. Nggih meja kursine tetep kaya biyen. Lemarine bayange tetep ngono iku. Oh, Bapak terus matur, Yai, kados pundi nek kula seminggu malih kula meke suwan malih. Ya apik suwano. Badhe kula betahaken Pak Yai lemari sing sae. Kula betahaken dipan sing sae. Kula betahaken meja kursi sing sae. Nah, awakmu apa saiki sugih? Nggih, kula sugih. Gadah perusahaan, gadah pabrik. Kendaraan nggih kathah, truk nggih kathah, sedan kula nggih kathah. Oh, alhamdulillah. Ngene ku awakmu wis duwe pabrik, niku pengen di pabrik meneh apa gak? Pengen Yai. Nggih pengen gadah pabrik malih. Nek trukmu wis limo, ngene ku sik pengen truk maneh apa gak? Nggih tasik Yai. Nek sedanmu sakmono pengen tambah sedan apa ora? Nggih. Nek ngono.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
5: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa apa program-program terbaru dari pemerintah, termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50.000 meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17.000 meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi Esa MSI mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
3: Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50 ribu meter persegi. Dan dari jumlah tersebut sekitar 17 ribu meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
4: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
2: Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi Esa MSI mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
1: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
6: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
2: Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50.000 meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17.000 meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
3: Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Bank memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
3: Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi S.A. M.Si. mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
4: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi Esa MSI mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50.000 meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17.000 meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi S.A. M.Si. mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50 ribu meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17 ribu meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijayakusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Sar cek-cek-cek, sar cek-cek-cek,
6: dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50.000 meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17.000 meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Star Cry.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi Esa MSI mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
0: Musim hujan, waspada, demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50 ribu meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17 ribu meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
0: Musim hujan, waspada, demam berdarah.
4: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50.000 meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17.000 meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
3: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
2: Another shot, she'll love me again.
3: Run that back, turbo.
2: Make it a double.

0: Whoa, what the? Come on.
1: Yeah?
0: Paul, you're not gonna fucking believe this, bro. I had this dream, it was fucking crazy. It was like the old me came back on the new me and took over my brain and had me saying all this fucked up shit about little people and Caitlyn Jenner and PC police were chasing me and fucking Gen Z was trying to kill me and quadriplegics and Christopher Reeves, and I was saying all this fucked up shit and I couldn't stop saying it. And then I'd wake up and it was like I was still dreaming.
1: Fuck you.
0: Wait!
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: baby.
1: Lintas Informasi.
2: Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi S.A. M.Si. mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

Lintas Informasi. Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi Esa MSI mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana,
0: kincana, kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 7

715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50 ribu meter persegi, dan dari jumlah tersebut sekitar 17 ribu meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi Mitra berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: Lintas Informasi.
2: Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50.000 meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17.000 meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa jutaan warga Singapura pindah ke kota Batam akibat melemahnya ekonomi Singapura disertai kondisi Singapura yang diambang bangkrut OTW jadi kota hantu. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci jutaan rakyat Singapura pindah ke Batam. Hasilnya tidak ada informasi yang ditemukan untuk membenarkan klaim. Mengutip artikel dari tempo.co yang berjudul Turis Singapura dan Malaysia Belanja ke Batam yang diunggah pada Selasa 20 Januari 2026. Artikel tersebut menjelaskan bahwa kunjungan wisatawan asal Singapura dan Malaysia ke Batam mengalami peningkatan signifikan, terutama untuk kegiatan belanja dan wisata singkat. Selain itu, batampost.co.id juga melansir sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kota Batam menembus 1.600.000 kunjungan. Jadi bukan jutaan warga Singapura yang pindah menetap, melainkan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video tentang koperasi Merah Putih yang diklaim memberikan pinjaman tanpa bunga dengan narasi syarat pengajuan di koperasi Merah Putih cukup foto KTP dan nomor rekening saja tanpa biaya admin dan bunga 0%. Jika berminat, silakan DM. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menganalisis video tersebut dengan deepfake video detection, hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas kepalsuannya 62%. Kemudian, dengan memeriksa laman resmi koperasi Merah Putih simkopdes.go.id dan akun Instagramnya @kopdesmerahputih, pada salah satu unggahan di akun Instagram Kopdes Merah Putih dijelaskan bahwa skema pinjaman yang disediakan menurut Permenkeu nomor 46 tahun 2025 yaitu dengan bunga tetap 6% per tahun dan harus diajukan oleh ketua koperasi dengan persetujuan kepala desa atau wali kota.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50.000 meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17.000 meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Lintas Informasi. Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi S.A. M.Si. mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lah piye nek kowe entuk jodho ya aku goleke mungso sik ta.
1: Loh, mbok papa padha garwa ki ambak.
0: Lah nek kowe entuk bojo aku golekno elek-elekan wis ra apa-apa.
1: Saya padus teng pundi, Pak?
0: Neng pasar apa neng kolah kono?
1: Bapak niku aneh, napa ajeng slulup?
0: Rak, arek kungkum wae.

0: ya pikantuk.
1: Lintas informasi. Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi Esa MSI mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50.000 meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17.000 meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa jutaan warga Singapura pindah ke kota Batam akibat melemahnya ekonomi Singapura, disertai kondisi Singapura yang diambang bangkrut OTW jadi kota hantu. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, jutaan rakyat Singapura pindah ke Batam, hasilnya tidak ada informasi yang ditemukan untuk membenarkan klaim. Mengutip artikel dari Tempo.co yang berjudul Turis Singapura dan Malaysia Belanja ke Batam yang diunggah pada Selasa 20 Januari 2026. Artikel tersebut menjelaskan bahwa kunjungan wisatawan asal Singapura dan Malaysia ke Batam mengalami peningkatan signifikan, terutama untuk kegiatan belanja dan wisata singkat. Selain itu, batampost.co.id juga melansir sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kota Batam menembus 1.600.000 kunjungan. Jadi bukan jutaan warga Singapura yang pindah menetap, melainkan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jomba.

0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.

0: 2026. Hadir kembali menyapa Anda semuanya di Dangdut Asik Suara Jombang. Edisi hari ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila Mitraya yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Tanggal ini ditetapkan oleh pemerintah karena merujuk pada momen bersejarah dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno Mitra menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar bagi negara Indonesia. Dan hari ini kita memperingatinya. Kemudian 1 Juni itu ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo Mitra melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Anda mau berkomentar berkaitan dengan hari lahir Pancasila, monggo. Yang pengen bergabung dengan saya Mitra silakan, jalur telepon saya sediakan di 8717717. Kemudian WA juga bisa di 0812-3599-3737. Liburnya panjang ya, kalau kita ngomongin masalah libur ya. Mungkin ada di antara Anda semuanya yang sekarang juga lagi liburan, ada di Jombang, selamat datang saja di Jombang. Gitu. Kalau mungkin Anda yang biasa mendengarkan Radio Suara Jombang FM, hari ini kemudian keluar kota, masih tetap bisa mendengarkan. Anda bisa mendengarkan di radio streaming, di radio online .com, Anda bisa pilih Suara Jombang. Ada siapa ini? Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Breng ya. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, Mas Ari.
0: Di sini tuh ada cucunya Pak Ri loh, lo wucu anaknya. Anaknya Novi oh. Nih gimana lagi ngeliatin ini? Siaran. Pak Ri sambil ngomong cucunya.
1: Iya.
0: Pak Breng apa kabarnya Pak Breng?
1: Alhamdulillah baik Mas Ari. Nunggu siaran masuk enggak gini?
0: Masuk dong. Ya, ya. Kalau enggak bertepatan dengan kegiatan yang lain insya Allah hadir. Ya. Oke.
1: Nah, tunggu-tunggu kita mulai pagi. Mulai sore paling matahari.
0: Pak Breng nanti lagunya apa?
1: Ya, saya enak.
0: Enak itu ya?
1: Iya.
0: Baiklah, saya siapkan dulu sapu tangan merah. Salamnya untuk siapa?
1: Ya, tadi Pak Ri tadi ya.
0: Pak Ri sama Bu Ri sama cucu-cucunya ini di sini.
1: Itu orang lama, ikut mulai Bu Andri.
0: Betul.
1: Terus, ada Pak Sukarti. Pak Cici.
0: Yes.
1: Mbak, Bunda Yati. Terus, Bunda Wiwi Kesamben. Terus
0: siapa lagi?
1: Ada undangan.
0: Oh, ada undangan. Kundangan berarti lumayan nanti dapat berkat.
1: Terus ada Pak Bram. Sing dadi lurah rame dongkol. Dua periode itu. Ketua Pak Bram.
0: Iya.
1: Masalah ya wes lurah sampai dua kali berarti kan yo ganti-ganti.
0: Iya, betul.
1: Terus ada Bunda Bu Juminten. Terus ada Pak Jaja. Ada Bu Wawan.
0: Iya.
1: Pak Yanto.
0: Oke.
1: Bunda Wiwi. Mbak Wati.
0: Iya, Bu Wati.
1: Mawaditin. Untuk semua aja Mas Ari.
0: Untuk semuanya saja. Oke. Okay. Ya Bu Breng, selamat sore. Selamat mendengarkan.
1: Ya kagem nunggu ya awak dhewe kuwi ilang.
0: Iya.
1: Ya sita Mas Ari ya.
0: Nggih.
1: Makasih.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Breng, terima kasih banyak dari kawasan Sumbermulyo. Di belakangnya ini tadi ada Bu Breng ya, yang sudah bergabung dengan saya juga mendengarkan. Ada siapa ini di jalur WA? Pak Jono, Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Mas Ari.
0: Apa kabar Pak Jono?
2: Baik-baik
0: saja.
2: Liburan lama.
0: Ini berarti Bu Jono juga libur hari ini.

0: Ya libur, Mas.
1: Mm-mm, berarti kan berdua dong ya, enak berarti.
0: Iya, mm-mm. Anak juga libur.
1: Nah, lagi ngumpul ini berarti. Pak Jono, nanti lagunya apa, Pak?
0: Apa tadi ya?
1: Lupa ya?
0: Lilis Gertina itu kok warung...
1: Coba, Mas. Lilis Karlina. Bunga, iya. Warung.
0: Ah, betul.
1: Bunga, ya, warung. Bunga warung. Oke. Iya. Saya siapkan dulu lagunya.
0: Agak dangdut apa ya? Sundanya.
1: Iya, dangdut juga. Sunda. Kemudian kalau Lilis Karlina itu terkenal juga dengan dangdut ini juga yang agak rancak itu, Pak, ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Ini sudah saya siapkan lagunya. Salamnya dulu buat siapa?
0: Tadi Pak Brin sekalian.
1: Iya.
0: Terus Pak Bram biasanya. Terus yang mau joker, mau jago. Mas Imam.
1: Mas Imam, Bang Imam. Oke.
0: Okay. Ya, untuk semua saja.
1: Untuk Mas. Semuanya saja, baik.
0: Ya. Nah, iya, Mas, sampean libur ke masuk.
1: Hah? Lah kalau misalnya kalau radio kan tetap begitu sebenarnya, Pak. Oh, kalau gitu. Pas enggak barengan dengan tugas yang lain begitu.
0: Oh, iya.
1: Iya dong. Mudah-mudahan
0: Mas Ari. Mas oleh apa ya penggemar Radio Jombang banyak sekali. Aku kadang-kadang ngrungokno lho kok radio ini disetel. Enggak ada penyiarnya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Ya nggak apa-apa.
1: Iya,
0: mudah-mudahan Pak, dengan sak keluarga sehat.
1: Amin. Iya. Siap. Pak Jono, ya, terima kasih ya.
0: Ya.
1: Oke. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono sudah bergabung dengan saya. Ada lagi mitra yang pengen bergabung dengan saya, monggo. Nomor telepon juga bisa 871717. Atau Anda telpon melalui WA juga bisa 0812-3599-3737. Mbak Penceng, Anda tidak pengen jajal telpon WA, Pak Mbak Penceng? Biar semuanya tahu ini. Hanya WA saja ini. Selamat sore, Mas Ari. Mbak Penceng request lagunya Sumpah Benang Emas. Elvi Sukaisi, salam buat Mr. Bram, Pak Jono. Kemudian salam juga untuk Pak Sukardi, Mas Ari, dan Mas Gilang. Kemudian untuk semuanya saja, Mas Ari, tanpa terkecuali pendengar Radio Suara Jemaah FM. Dari Mbak Penceng mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang lain mitra monggo, yang sore hari ini sedang mendengarkan Radio Suara Jemaah FM dimanapun Anda berada, sekali-sekali dong Anda biar bisa on air di radio, nanti bisa telpon di 0812-3599-3737. Saya ulang, 0812-3599-3737. WA, ngetik chat boleh, atau Anda telpon langsung juga silakan. Atau mungkin Anda masuk melalui telpon 871717 juga bisa, mitra. Saya ada waktu 1 menit dulu, mitra, sebelum nanti saya masuk di Tahukah Anda ya. Kalau kita lihat hari ini berkaitan dengan kegiatan hari lahir Pancasila, jadi disampaikan oleh Presiden Prabowo, mitra, dalam amanatnya saat memimpin jalannya upacara, bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mewanti-wanti akan menghadapi banyak rintangan, ya, terutama perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi selama berupaya melakukan transformasi bangsa. Ini dalam pidatonya sebagai inspektur upacara hari lahir Pancasila pada Senin tadi, Prabowo mengklaim pemerintahannya terus melakukan berbagai langkah transformasi bangsa yang sejalan dengan Pancasila. Dikatakan oleh Prabowo, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar, tidak mudah. Kata Prabowo, kita akan menghadapi rintangan. Kata Prabowo juga ditambahkan oleh Prabowo, kita akan menghadapi tantangan, mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyelewengan, dan suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kata Prabowo, Indonesia harus bertransformasi menjadi bangsa besar dan berani, terutama dalam mengambil keputusan yang benar walaupun sulit. Dalam pidatonya, Prabowo juga memperingatkan bahwa generasi saat ini tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek dalam tanda kutip dengan mengorbankan masa depan anak cucu bangsa. Prabowo juga mewanti-wanti jangan sampai Indonesia menjadi bangsa yang bergantung pada bangsa lain. Dalam upacara tersebut, Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara, Mitra, sementara bertindak sebagai komandan upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono. Prabowo juga tiba di lokasi sekitar 9:30 pagi tadi. Prabowo datang dengan mengenakan jas biru dongker dipadu dengan songkok dan dasi biru. Selain Prabowo, hadir juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dia datang dengan mengenakan setelan jas hitam dipadukan dasi biru muda. Saat sedang memasuki lapangan upacara, Prabowo juga berjalan bersama Gibran dan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Hari lahir Pancasila sekali lagi dirayakan pada 1 Juni setiap tahunnya, dan perayaan ini merujuk pada peringatan pidato Bung Karno yang menyampaikan konsep dasar negara Pancasila pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 silam. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Ini yang menguatkan Indonesia sebagai pondasi dasar bangsa Indonesia, dan tantangannya tidak main-main. Semakin bertambah usia, semakin bertambah umur, dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan zaman, Pancasila harus kita jaga agar tidak tergoyahkan, dan ini menjadi prinsip dasar bernegara, prinsip dasar hidup berdampingan di Indonesia. Saya Ari, Suara Jombang Mitra, masih bersama Anda. Saya ajak jeda sebentar, karena ada tahukah Anda persembahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang selalu kita munculkan setiap menit 30 hanya di Radio Suara Jombang FM. Persembahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk Anda, pastikan tetap bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Tahukah Anda, gaya hidup mewah atau suka berfoya-foya bisa saja dilakukan oleh pejabat atau pemimpin negara. Para ibu negara pun tak ingin ketinggalan untuk bisa hidup mewah dan membeli barang-barang bermerek. Lantas, siapa saja ibu negara yang senang berfoya-foya menggunakan uang negara? Baru-baru ini, Komisi Anti Korupsi Malaysia menyita barang-barang mewah milik istri mantan Presiden Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, Rosmah Mansor. Barang yang disita dari kediaman Rosmah dan Najib adalah 567 tas, 423 jam tangan, dan 12.000 perhiasan yang berupa 1.400 kalung, 2.200 cincin, 2.800 pasang anting, dan 14 mutiara. Selain itu, istri mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, memiliki perhiasan senilai 21 juta US dollar atau setara 280 miliar rupiah yang telah disita oleh pemerintah setempat. Di Honduras, istri mantan Presiden Honduras Porfirio, Rosa Elena Bonilla, ditangkap karena diduga menggelapkan dana sekitar 680 ribu US dollar atau setara 10 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin yang ditransfer ke rekening pribadinya.
4: Bersama KPK, berantas korupsi.
5: Ragam informasi
6: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.
7: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
8: Dangdut Suara Gendang.
7: Dansa, Dangdut Asik Suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Sumpah Benang Emas milik dari Elvi Sukaisih Mitra. Sudah saya munculkan, Bapenceng. Semoga saja lagunya bisa membuat suasana dengar Anda menjadi lebih josjis, kata anak zaman sekarang ya. Lebih istimewir. Istimewir itu levelnya lebih atas dari istimewa, ya kan? Ada siapa Mitra Dangdut Asik Suara Jombang FM? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak. Catulkah ini?
1: Dan bukan.
0: Oh
1: Mas
0: iya.
1: Ari.
0: Terima kasih banyak. Apa kabarnya Cak Dul?
1: Alhamdulillah kabarnya.
0: Suaranya menghilang, Mitra. Saya nggak tahu hilang kemana. Apakah Anda masih bersama saya, Cak Dul? Halo Cak Dul. Tiba-tiba menghilang. Saya nggak tahu di manakah Cak Dul berada. Cak Dul, nanti Anda bisa telepon juga di WA ya, 0812-3599-3737, atau ada telepon lagi nggak apa-apa. Setelah menyapa saya, ternyata kok menghilang tanpa jejak. Apakah Cak Dul ditelan alam? Atau mungkin Cak Dul sekarang tiba-tiba juga muncul nanti? Muncul di mana-mana kira-kira. Ya Mitra, saya kabarkan dulu ya. Ini ada informasi dari jombangkap.go.id. Kalau pagi tadi, terus bagaimana kegiatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Jombang? Kalau di Kabupaten Jombang, Mitra, pagi tadi Abah Bupati Jombang, Gus Wakil Bupati Jombang, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang, Mitra, ada Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian juga ada Ketua DPRD, Sekda, kemudian dan Satradar, kemudian dari Kajari, ini semuanya jadi satu dalam rangkaian hari lahir Pancasila. Tadi pagi upacaranya digelar di lapangan Pemkab Jombang, Mitra. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Letkol Kaf Diki Prasojo S.A. M.Han. Kemudian Ketua DPRD Kabupaten Jombang Hadi Atmaji membacakan teks Pancasila. Dalam amanatnya yang membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, yang dibacakan oleh Letkol Kaf Diki Prasojo, menyampaikan bahwa peringatan hari lahir Pancasila dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan sebuah momen refleksi mendalam bagi seluruh bangsa. Lebih dari sekedar seremoni tahunan, Mitra, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Lebih lanjut dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa Pancasila merupakan bintang penuntun atau jangkar moral dalam menghadapi berbagai turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Nilai-nilai musyawarah dan mufakat, Mitra, yang terkandung di dalamnya, ini menjadi instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Di akhir pembacaan pidato, Letkol Kaf Diki Prasojo dan Dim 0814 Jombang juga disampaikan pesan khusus yang ditujukan kepada para menteri, kepala daerah, serta generasi muda untuk menjaga nilai-nilai luhur agar tidak sekedar menjadi hiasan dinding atau teks sejarah, melainkan sebuah living atau living ideologi. Beliau juga menekankan pentingnya melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme demi menjaga harmonisasi kebangsaan. Dalam upacara pagi tadi, Mitra, diselenggarakan di lapangan Pemkab, dihadiri oleh selain Abah Bupati, Gus Wakil Bupati ya, hadir juga Ibu Yuliati Nugrani Warsubi, kemudian Ning Emma Ervina Salmanudin, kemudian juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, di antaranya adalah Sekda, Ketua Dharma Wanita, kemudian staf ahli asisten seluruh kepala perangkat daerah serta jajaran ketua organisasi kemasyarakatan di Jombang. Tadi yang ikut upacara ada para pelajar pramuka, pelajar dari SMA, kemudian Korpri Paskibraka, kemudian dari TNI Polri dan juga ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang. Belum ada yang bergabung, Mitra. Waduh, Anda kemana saja ini? Saya sudah muncul ternyata hari ini kok masih belum ada yang bergabung dengan saya. Oke lah, gak apa-apa. Mungkin sibuk dengan yang lainnya ya. Saya akan munculkan dua komposisi bagus. Kemudian tugas Anda nanti adalah telepon atau request komposisi bagus. Saya akan hadirkan satu komposisi bagus ini dulu, Mitra. Kemarin juga diminta oleh Mr. Bram ya, katanya lagu wajib ini. Asik. Kita munculkan ini dulu, Mitra ya. Antara senyum dan perang. Ini saya carikan yang enak gitu loh. Suaranya kok agak mendelep tadi ya. Yang lain jangan lupa WA boleh, Mitra. Kemudian juga telepon nanti boleh. Saya tunggu Anda di line telepon. Kemudian WA juga tersedia untuk Anda. Makanya pokoknya jangan bergeser sampai nanti usai di jam 5 sore atau menjelang pukul 5 bersama saya Ari Suara Jombang di Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka, mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video tentang koperasi Merah Putih yang diklaim memberikan pinjaman tanpa bunga dengan narasi syarat pengajuan di koperasi Merah Putih cukup foto KTP dan nomor rekening saja tanpa biaya admin dan bunga 0%. Jika berminat, silakan DM. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menganalisis video tersebut dengan deep fake video detection, hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas kepalsuannya 62%. Kemudian, dengan memeriksa laman resmi koperasi Merah Putih simkopdes.go.id dan akun Instagramnya @kopdesmerahputih, pada salah satu unggahan di akun Instagram Kopdes Merah Putih dijelaskan bahwa skema pinjaman yang disediakan menurut Permenkeu nomor 46 tahun 2025 yaitu dengan bunga tetap 6% per tahun dan harus diajukan oleh ketua koperasi dengan persetujuan kepala desa atau wali kota.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak nopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
4: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Dari Evita Malamitra, penyanyi dangdut dan pencipta lagu legendaris asal Indonesia. Kita kenal dengan vokal yang lembut sekali dan juga lagu-lagunya melankolis. Tahun 80-an, dia juga sukses mempopulerkan genre dangdut klasik dan romantis yang memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat di Indonesia. Salah satunya hari ini ada Mbak Sami Sunda yang request komposisi bagus milik dari Evita Mala, Lilin-Lilin Putih, yang kirim salam juga untuk Bunda Eti, Mama Titin, Bu Wawan, Bu Breng, Pak Breng, Bu Wiwi, Bu Juminten, Pak Sukardi, Pak Yanto, Pak Jono, Pak Nur Seto, Mas Alan, Cak Wit, Cak Dul, Pak Usman, Mr. Bram, Bu Wati, Akang Gilang, Mama Yeti, Pak Cip, dan semuanya yang setia dengan suara Jombang FM. Teruntuk Mas Ari, selamat bertugas dan hatur nuhun pisan. Oi, oke. Dangdut asik suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Anda kok telepon dua ya, gimana?
1: Nah, ini tadi kan aku nyoba katanya tak enggak bisa.
0: Eh, iso.
1: Cobaan, Mas. Heeh. Dua-duanya.
0: Bisa gitu. Di WA, bisa di telepon biasa. Apa maksudnya kabarnya Mama
1: gini,
0: Titin?
1: Maksudnya gini. Telepon pakai nomor WA bisa apa enggak gitu loh.
0: Kemana? Bisa.
1: Ke situ, bisa.
0: Bisa dong, bisa. Diangkat dong.
1: Oh gitu. Itu tadi kan meraktek nih.
0: Iya, oke. Kabar alhamdulillah sehat kabar Anda ya.
1: Alhamdulillah tetap sehat.
0: Oke.
1: Cuman rada langsing titik.
0: Ya. Oh,
1: memang dia langsing nih.
0: Iya.
1: Dan gak gembrot kayak kemarin.
0: Berarti nek Pak Sukardi liwat apa yang tol liwat terus gak greweli ya. Nek sing winginane sampean segol titik derinding-derinding. Kalau sekarang ndak.
1: Ndak.
0: Ma lagunya apa, Ma? Terserah.
1: Ya, topeng dewa, Mas.
0: Topeng?
1: Dewa.
0: Topeng dewa. Ya. Dari siapa itu, Ma?
1: Dari siapa ya, Bu, ya? Aku lupa,
0: Mas. Ada Ayu Soraya dan Hesti Damara.
1: Hesti Damara, ya.
0: Oke. Mau diputar jam berapa? Habis ini saya putarkan karena nggak banyak yang antri, kok, ini.
1: Belum tahu katanya Pak Sukardi tadi enggak siap.
0: Iya, oke.
1: Heeh. Nanti tak
0: telponin. Oke. Oke, salamnya buat siapa Mama Titin? Betul sekali.
1: Anu Robert Jaren.
0: Selamat
1: sore Cak.
0: Yes.
1: Sama-sama Sunda Pak Sukardi.
0: Oke.
1: Ada juga Pak Yanto.
0: Iya.
1: Panen, Mas.
0: Oke.
1: Ya, ada juga. Siapa itu loh? Pak Breng. Kalian.
0: Iya.
1: Ada juga yang punya jenggot di bimbing sana.
0: Ada Pak siapa? Mbak Penceng. Oke.
1: Ada Pak Kali ya, Pak.
0: Iya.
1: Ada juga Kak Alam.
0: Ya.
1: Selamat sore.
0: Semuanya saja.
1: Semuanya.
0: Yes, oke. Ma, terima kasih banyak ya, Mayo. Terima kasih banyak.
1: Mas Ari. Ya, salam buat semuanya.
0: Oke.
1: Semoga jaringan selalu sehat, tetap semangat.
0: Amin, sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Pak Sukardi gandal
0: ini.
1: WA.
0: Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Titin, terima kasih banyak sudah bergabung dengan saya. Yang lain mitra, WA bisa, WA. Anda mau telepon WA untuk on air bisa. 0812-3599-3737. Saya tunggu Anda. Kapan? Sekarang. Kalau ada informasi-informasi menarik boleh dikabarkan. Anda yang sedang melintas di Jombang, monggo. Anda bisa kabarkan kira-kira ada apa yang perlu diinformasikan. Bisa dong. Yang punya 7112 boleh Anda bisa telepon on air langsung. Saya tunggu 8717117 atau 0812-3599-3737. Monggo mitra, selain Anda request komposisi bagus, karena ini adalah programnya request. Tapi kalau misalnya di tempat ada Anda ada informasi yang layak untuk dikabarkan, monggo bisa Anda kabarkan ke saya. Ada siapa ini? Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Pak Sukardi.
2: Ah, kabar baik-baik saja.
0: Terima kasih.
2: Tiba sama Mama Titin ya.
0: Iya.
2: Tuh, Pak Sukardi.

0: banyak.
1: Ada wanginya terus melayu.
0: Bang Haji Roma Irama kebetulan belum ternyata hari ini tadi. Belum.
1: Yun di ayun, di ayun, ayun.
0: Apa itu Yun di ayun, di ayun, ayun itu?
1: Gama Irama be apa Elvita be. Sopo Yun ayun.
0: Sebentar saya carikan dulu ya. Tantangan ini. Lah iya makanya. Tantangan kalau Pak Soekardi yang request itu kan ya. Gitu Pak. Yun di ayun ya berarti ya judulnya. Sama Rita Sugiarto. Sama Rita Sugiarto.
1: Bener Rumah Irama tak?
0: Eh? Betul. Judulnya Yun di ayun betul.
1: Ayun ayun. Di ayun ayun itu bandulan ya.
0: Iya di bandul di bandul.
1: Ini jalur di bandul
0: ya. Oke siap nanti sampean bandul dewe ya. Salamnya dulu Pak Soekardi buat siapa?
1: Salami semua saja. Official.
0: Yes.
1: Kong Pera.
0: Apa spesialnya?
1: Gak spesial, sapi sial. Kemana Pak Agus sih nak muni? Pak Agus sih ku jelak ini gak muni spesial. Sapi sial.
0: Spesialnya buat Mama Tina yang dedikasan Pera, apa salamnya?
1: Ya salami semua saja. Mas Ari terima kasih.
0: Sama-sama, ya. Ditunggu nanti lagunya ya Pak ya.
1: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soekardi dari kawasan Parimono Utara yang ingin bergabung. Terima kasih banyak. Oke. Okay. Di nomor WA Pak Jono mau masuk lagi nih Pak Jono. Sebentar Pak Jono ya. Ini katanya tadi ada yang mau masuk nih yang punya 7112 Pak Jono. Kita berikan kesempatan yang lain dulu biar nanti bisa kita kenalan dengan pendengar-pendengar yang lainnya. Jadi monggo mitra, di era sekarang memang mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi yang baru. Lebih murah, lebih efisien, lebih efektif, tetapi kita juga tidak meninggalkan yang lama. Artinya nomor telepon 8717717 masih bisa digunakan untuk on air. Kemudian nomor WA di 0812-3599-3737 juga bisa Anda manfaatkan untuk telepon. Monggo yang pengen bergabung, saya berikan kesempatan satu penelpon lagi di nomor WA. Ada siapa ini kira-kira? Kita kenalan terlebih dahulu. Dangdut Asik, Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Ini radionya bisa dikecilin dikit gak? Kira-kira atau dimatikan gitu biar tidak feedback.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Bu Siti Nafiah Sengon Patimura.
0: Oke, Bu Siti Nafiah Sengon Patimura.
2: Iya.
0: Salam kenal ya Bu ya. Ini panggilannya Bu Siti Nafiah atau Bu Siti atau Bu Nafiah?
2: Bu Siti.
0: Oh, Bu Siti. Bu Siti setiap hari mendengarkan radio?
2: Ah, per hari sampai malam.
0: Oh, sampai malam.
2: Radio. Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah setahun-tahun, tapi saya tidak bisa apa WA.
0: Iki mang. Kok bisa mang, gitu ya?
2: Iya. Niku mang putuku lo tenggriyo lo kangen aku kok
0: pengen
2: Mas Ari.
0: Oh, gitu. Siap.
2: Tak kira sama gak siaran niki mang, coba
0: tamu. Bu Siti, terima kasih banyak. Alhamdulillah.
2: Ya, sama-sama.
0: Semoga saja kerasan di Radio Suara Jombang ya.
2: Oh iya, semoga-moga sama doa no waras.
0: Amin, amin.
2: Soalnya umur panjang.
0: Amin, itu dia yang paling penting. Bu Siti.
2: Dalam.
0: Anda request lagu apa Anda?
2: Lagu apa Bang Haji Roma Irama?
0: Bang Haji Roma Iramanya ini nanti diputarkan Yun di Ayun judulnya.
2: Oh, sudah.
0: Ah, mau muncul ini nanti.
2: Oh, iya.
0: Atau ganti
2: aku
0: yang
2: enggak mendengar.
0: Iya, ganti
2: aku
0: yang
2: enggak mendengarkan Mas Ari.
0: Iya, ini tadi cuma sudah di request karena muncul habis ini, enggak boleh di enggak ya, boleh muncul dua kali. Yun di Ayun.
2: Lagu apa, Fi? Lagu apa, Fi?
3: Cici di Peng Selawe.
0: Eh? Opo iku? Lagu baru itu nanti malam, Vi.

0: Cucunya
1: Malo,
0: Bu Siti,
1: Ibu.
0: dangdut koplo Indonesia. Ini adalah dangdut konvensional, dangdut lama.
1: Barang tak karo pesamean opo.
0: Oh.
1: Aku kepingin deh.
0: Nanti malam, nanti malam didengarkan ya, jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nanti saya putarkan si Jiping Selawe ya.
1: Nggih.
0: Nanti tapi didengarkan.
1: Ini...
0: Ya, sekarang apa? Kita
1: mulai nih ku Pak Sari. Mas Sari. Kita mulai lagu pop mari salat isya langsung glendang ambek ngrungokno
0: sampean. Oke. Siap.
1: Kok seneng aku
0: monggo ini lagunya apa? Ngikut dulu apa gimana nih?
1: Iku apa Dul Sumbang?
0: Oh ya, Dul Sumbang belum. Nanti saya carikan ya Dul Sumbangnya ya. Salamnya buat siapa Bu Siti?
1: Semua saja. Soalnya sudah malam ya. Kenal ku abe Mas Ari apa Bu Wawan, Bu Wati,
0: sampai hafal.
1: Aku abe ku rolong Mas Kerto, ganggu terus wong di. Sing ngadoh dhewe ku Lamongan.
0: Ya.
1: Puncu di.
0: Ya Puncu Kediri ada.
1: Terus nggone wong dene Gunung Kelut.
0: Anda hafal sekali.
1: Aku enggak ngetel lagi sampean masih enggak sama enggak siaran. Aku tak rungokno
0: mbek ngene. Iya, oke.
1: Soale gak ada nyambut gawe aku
0: ngendang tok mangan
1: turu.
0: Bu Siti sekali lagi terima kasih, nanti akan selalu kami sapa ya Bu Siti ya. Yang ada di kawasan Sengon. Matur suwun nggih.
1: Ndok Mak.
0: Ya.
1: Ala sama buyut.
0: Ya.
1: Saya kecil kelas 3.
0: Terima kasih.
1: Oh iya, saya
0: Oke. Monggo nanti ditunggu lagunya. Oke, terima kasih banyak. Monggo.
1: Kenalan Mas Ari.
0: Ya, salam kenal. Terima kasih Bu Siti.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya, terima kasih banyak. Ada Bu Siti Mitra yang selalu setia setiap harinya. Anda juga bisa kirimi salam di kawasan Sengon. Ini tadi minta tolong cucunya. Aku kok pengen telpon ini. Nah, makanya ada WA. Karena sekarang itu ngisinya pulsanya itu adalah paketan internet begitu. Alhamdulillah, tambah teman lagi ada Bu Siti gitu kan ya. Jangan lupa, Bu Siti yang ada di kawasan Sengon, boleh Anda senggol-senggol. Yang lain, tahan dulu ya. Saatnya kita munculkan tahukah Anda. Persembahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dan nanti ada informasi berkaitan dengan hari lahir Pancasila. Yang tentu saja juga melalui Radio Suara Jemaah FM, selalu kita munculkan agar kita semakin tahu banyak hal. Saya Ari Suara Jombang Mitra, masih bersama Anda di program Dangdut Asik Suara Jemaah FM. Sampai nanti usai di jam 5 sore. Saya jeda sejenak, beberapa informasi nanti akan saya munculkan dan beberapa komposisi bagus yang sudah Anda request bisa Anda dengarkan. Kita dengarkan terlebih dahulu, tahukah Anda persembahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
4: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah lima prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini, Mitra, menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini, Mitra, juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari tiga tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan lima prinsip dasar yang dia beri nama Pancasila. Lima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau tiga sila atau bahkan ekasila, satu sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih banyak bagi Anda yang masih bersama Dangdut Tasik Suara Jombang. Ini kita sudah masuk di segmen-segmen terakhir, Mitra. Mungkin ada satu lagu saja yang akan saya putarkan begitu. Mas Ari, assalamualaikum. Ini dari Murong Timur. Ada Pak Gunawan. Boleh minta lagu dari Ica Trisnawati, judulnya Du Engkang. Aku tunggu ya, Bang, dari fans baru. Oke. Terima kasih Pak Gunawan, selamat datang di Radio Suara Jombang. Adapun boleh bergabung kalau misalnya pengen on air langsung, telepon juga silakan saja. Saya berikan satu kesempatan, Mitra. Kalau pengen on air, tapi tidak request lagu ya, hanya kirim salam saja. Mengingatkan kembali hari ini menjadi titik sejarah bagi Indonesia, bagi bangsa Indonesia, di mana pondasi dasar berkehidupan di Indonesia, mulai dari pemerintahan, mulai dari karakter, bersumber semuanya dari Pancasila. Yang tadi sudah Anda dengarkan, sudah saya munculkan sejarah lahirnya Pancasila di hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Semoga saja informasi-informasi ini bisa menambah wawasan Anda, setidaknya tahu, mengingatkan begitu ya, bahwa nilai Pancasila terus harus dijaga di tengah perkembangan zaman yang juga sangat luar biasa tantangannya. Budaya apapun itu ya yang bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur Pancasila sekarang bisa masuk dari sisi manapun melalui teknologi, melalui handphone Anda, melalui media sosial. Dan kita harapkan bersama pesan dari para pendahulu kita semuanya untuk terus merawat nilai-nilai luhur dari Pancasila. Gotong royong intinya, ya. Baik, bagi Anda semuanya Mitra Radio Suara Jombang FM, karena waktunya juga sudah semakin mepet di jam 5 sore, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Besok hari Selasa Anda bisa mendengarkan kembali dari 3 sore sampai 5 sore dengan sahabat-sahabat penyiar yang lain. Ada Ade, ada Ninda, ada saya. Nanti Anda bisa mendengarkan begitu ya. Dan terus sampai nanti selesai di jam 11 malam, Anda bisa mendengarkan sajian-sajian informasi, sajian-sajian hiburan, persembahan dari Radio Suara Jombang FM. Ari Suara Jombang pamit. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.

0: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirina. Kullu ummati utawi sekabehane umat ingsun, mu'afa iku disepuro illal mujahirina, kejaba pira-pira wong sing ngedengake perbuatan maksiat. Maksudnya ngedengake niku nggih ngetokno, iki anjene basa-basa kitab ning kadang ngoten niku mboten pahamno apa ngedengno niku ngetokno nggih. Wa inna minal majanati lan sak temene iku saking ngetokno maksiat. Ayya'mala apa yen to ngamal sapa ar-rajulu wong lanang. Olai ngamal bilaili ing dalem wektu bengi, amalan kelawan amal. Tumma yusbihu mongko keri-keri manjing waktu esok sapa rajul. Waqad satara lan teman-teman nutupi hu ing rajul sapa Allahu Allah. Fayaqulu mongko ngendika sapa Allah, ya fulan amilta al-barikata kada wa kada. Ya fulanu wahai fulan, amilta ngamal sopo siro al-barikata ing dalem wektu bengi, kada ing mengkene wa kada lan mengkene. Waqad batalan teman-teman sewengi-wengi sopo rajul, yasturuhu rabbuhu, yasturu iku nutupihu ing rajul sopo rabbuhu pengerane rajul. Wa yusbihu lan manjing esuk sapa rajul yaksifu. Yaksifu ingku mbuka sapa rajul sitrallahi ing tutupe Allah anhu saking rajul. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Kabeh umatku iku disepuro. Nggih maksude niku nek nglakoni dosa terus mari ngono gelem do tobat, tobate temenan nggih disepuro. Ngoten lho Bapak Ibu, mboten kok terus mutlak kabeh umatku disepuro. Berarti angger nglakoni dosa disepuro, nglakoni maksiat disepuro. Nek gelem tobat, wonten terus sing ngoten. Lah nek ora tobat nggih, mboten disepura. Wonten. Cuma dari itu ada yang dikecualikan. Illal mujahirina, kejaba wong-wong sing ngetokno maksiate. Dadi nek enek wong kok nglakoni dosa, nglakoni maksiat, terus mari ngono dosane ora diketok-ketokne, ditutupi, ora dicerita-ceritakne, ora dikandak-kandakne. Niku disepura kalih Gusti Allah. Nek kapan tobat temenan. Lah sing dadi masalah niki al-mujahirin niki ngetok-ngetokno dosane. Lah nek ngetok-ngetokna niku piye? Wa inna minal majanati ayya'malar rajulu billaili amalan thumma yusbihu waqad satarahu Allah. Dadi ana wong niku nglakoni amal iki maksude amal dosa ning mriki nggih. Dadi ana wong nglakoni maksiat nanggone wektu bengi. Wong niki nek kapan nglakoni maksiat niku satarohullah, ditutupi kalih Gusti Allah. Dadi Allah niku Bapak Ibu, nek enek wong berbuat maksiat, ana wong nglakoni dosa niku kalih Gusti Allah ditutup-tutupi ben gak roh wong. Onten saking sayangi Gusti Allah nanggone menungso kurang sayangi piye Gusti Allah niki. Awake dhewe nglakoni dosa maksiat bejijat niku lho ditutup-tutupi kalih Gusti Allah ben wong-wong ora roh. Onten. Jane upama Allah ngetokno ngoten nggih iso Bapak Ibu. Nggih. Dadi wong sing mari nglakoni dosa terus mari ngono diketokno. Maksudnya diketokno itu akhirnya wong ngerti, oh iki mari ngelakoni ngene, mari ngelakoni ngene lah, pale wong-wong roh. Jadi upamane sing biasane rasan-rasan terus mari ngono lambene pencor ngoten. Pale konangan to nggih, lha iki lambemu kok pencor, oh berarti bar rasan-rasan iki. Mari nyelatu bojone. Mari ngono intil-intile niku terus protol ngoten. Wah, konangan pale akhire ngeten iki. Tapi niki kalih Gusti Allah mboten. Dadi bah nyelatu, bah rasan-rasan, nggih. Niku ya padha. Malah sing rasan-rasan ku lambene malah ketok lamis ngoten. Nggih. Dadi ora diketokno kalih Gusti Allah. Anjene ditutupi kalih Gusti Allah ben wong-wong ku gak ngerti. Niki saking sayangi Gusti Allah. Dadi awake dhewe ku disayangi temenan lho Bapak Ibu. Cuma nggih ngoten niku awake dhewe sing ora rumangsa. Nah disayangi tapi ora krasa. Lah buktine niki anggere nglakoni dosa niku ora diketokno kalih Gusti Allah ditutup-tutupi ya biasa ngoten. Nggih. Pomo mari maksiat siji terus bathuke bendol siji ngoten. Lah ngeten iki nek enek bendole kan wong roh. Lah iki bathukmu kok bendol iki mari apa iki mau? Mari nglakoni apa? Lah konangan. Kok bendole loro, oh berarti mari nglakoni ping loro niki. Nah, konangan. Tapi Allah niki nutupi waqad satarahullah. Nggih. Terus Allah niku ngendika nanggone kawula niki wau, ya fulan amil ta'al barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu fulan. Awakmu iki mari nglakoni dosa ngene ngene ngene, mari nglakoni maksiat ngene ngene ngene. Awakmu sewengi-wengi turu ditutupi dosane karo pangeranmu iku ditutupi. Lah kok malah esok-esok tutup iku kok buka, kok cerita-ceritakno. Ndak, aku mau bengi. Entek 5 botol ndak aku ndak. Maksudnya mendem niku lho Pak nggih. Lah nek botol Sprite ya ora apa-apa. Dadi nyeritakno maksiate niki sing dimaksud al-mujahirin, wong sing ngetok-ngetokno perbuatan maksiate, dicerupi tak critakno, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya. Lah kudune kan malah ditutupi ora cerita-cerita. Wah, mau bengi ndak? Nomorku kurang sithik tembus. Lah aku nulis 8 tibake sing metu 9, kurang sithik. Lah masih ya kurang titik nek gak pas ya ora oleh. Lah ngono iku gak diceritakno. Wong Allah dhewe iku nutup-nutupi kok malah dicerita-ceritakno. Nggih. Malah kadang gawe story. Gawe status. Ya story status kok isine perbuatan maksiat, bangga dengan kemaksiatannya. Tutupono. Aja dicerita. Ceritakno. Wong Allah nutupi kok malah tutupe dibuka dikandak-kandakno. Lah ngeten niku lho sing mboten disepuro kalih Gusti Allah. Wong Allah wis nutup-nutupi, wis gak diduduh-duduhno, malah kene buka dikandak-kandakno, dicerita-ceritakno, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya. malah kadang sing disoting ngoten niku bangga padahal dikeki rompi oren ngoten niku. Tambah bangga, tambah guyang, guyu, tambah doda, dada. Lah ngeten iki jenenge bangga dengan dosa-dosanya. Dan ini jenenge al-mujahirin. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Kabeh umatku iku lho nek nglakoni dosa niku disepuro, kejaba wong sing ngetok-ngetokno. Lah ngetok-ngetokne niku wae. Ana wong nglakoni dosa wis ditutupi Gusti Allah, ora diketokno akibate, ora diduduhno akibate. Dadak malah cerita-cerita kondo-kondo, gawe status, gawe postingan, ya tambah konangan. Wonten. Nggih. Dadi masya niki nggih perbuatan elek niku nek iso aja dicerita-critakno, aja dikandak-kandakno. Ngoten niku nggarai ora disepuro kalih Gusti Allah. Padahal Allah niku niki kullu ummati mu'afa. Kabeh umatku iku disepuro kalih Gusti Allah. Kurang apike piye Gusti Allah. Nggih. Dadi kula kalih jenengan niku Bapak Ibu bener-bener disayang kalih Gusti Allah. Dadi perbuatan elek sing wis dilakoni menungso, nggih. Niki menungso dikeki kesempatan kongkon tobat. Ngoten. Lah nek wis tobat, niki mangke catetan amale langsung dihapus sing elek-elek niku. Seret, resik mbonan. Dadi benjing-benjing tenggene dinten kiamat wayahe enek pertanggungjawaban niku kan dasar sing digawe meminta pertanggungjawaban kan buku catatan amal niki. Lah nek buku catatan amale ora enek sing elek kan nggih aman. Nggih. Dadi sing dicatheti kalih malaikat niku kenek dihapus. Wonten. Dadi anggere menungsa niki gelem tobat ya

Kadang diparingi ujian sing ora enak, ora enak. Justru ternyata ini menjadi sarana untuk mendekatkan orang ini dengan Allah. Jadi wonten cerita niku Bapak Ibu, ana wong niku diuji Gusti Allah niku masyaallah anake mbau wetik metitik kandan-kandanane mendelik. Dadi mbau wetike pitung wong. Pitung wong niku ana wong pitu mbau wetik kabeh niku ngelumpuk dadi siji mbetike arek niki. Wonten. Sampai wong tuane niku lenger-lenger iki piye carane ngatasi ben gak mbetik. Sowan nanggone kiai. Yai, langgeh anak kula niki mbau wetike ra karo-karuan. Mbetik kok sampai pitung wong kok nggih kula niki jenengan paringi amalan, paringi donga ngoten kersane anak kula mboten nemen-nemen mbetike. Dawe yai, ngene lho Cak, sampean ku nek kepengin anake iso apik, ora nemen-nemen lek mbetik. Eh, awakmu nek bengi tangi yo. Ojo turu jam telu bengi tangi, setengah papat tangi, tahajud ndonga nyuwun nanggone sing kuwasa. Mergo nek wis tengah wengi langit ku dibuka karo Gusti Allah. Sapa sing nyuwun tak paringi, sapa sing njaluk sepura tak sepura, sapa sing nyuwun rejeki tak paringi rejeki. Iki kesempatan. Makane nek kepengin anake sampean niku apik, ya nek bengi tangiyo. Nyedhek nang sing kuwasa tahajud. Ngoten yae nggih, iya mulai lakoni saiki. Wis ta sampean lakoni, insyaallah mbetike kurang anakmu. Dilakoni temenan Bapak Ibu. Dadi anggar bengi niku jam 3:30 tangi tahajud. Anggar bengi sampai setahun niku anggar bengi tahajud mawon. Nggih alhamdulillah barokahe lek tahajud niku berangsur-angsur mbetike niku rodok sudo berubah iso dadi apik, iso dadi apik, iso dadi apik. Nggih. Lah sarehne wong niki niki pun setahun lek tahajud niku pun kadung enjoy. Pun dadi pakulinan, dadi pun otomatis. Anggur jam 3:30 wis tangi, 3:30 tangi, kadang-kadang jam 3 tangi, tahajud. Soale wis kadung kulino. Wah, akhire anggur bengi tahajud terus. Dadi ndekne iso tahajud niku gara-gara dikeki anak sing betik niki wau. Mangkane nek anake betik, ngoten. Niku aja kesusu ndang nyalah-nyalahno anake. Iki anake sapa? Kok malah anake sapa? Itu cara Allah ben wong niki tambah cedhek nang Gusti Allah. Ngoten, kongkon donga. Malah kadang sing anake wis apik-apik, malah ra tau tangi melungker, anakku wis genah-genah. Tambah diwenak-enakno leke turu. Jadi ujian sing ora enak, ora enak. Nggih, niki ampun salah paham menyikapi ngene nggih. Itu bisa jadi. Nggih niki, Allah niku malah sayang nang gone makhluke. Wonten idza ahabballahu qauman ibtalahum. Dadi nek Allah niku seneng, malah wong niki dikeki ujian. Wonten. Dadi diuji ben tambah cedhek nanggone Gusti. Gusti Allah akhire nggih ngringik-ngringik tenggene Gusti Allah. Nyebut-nyebut asmane Allah. Dadi Allah niku seneng nek wong kok ngringik-ngringik ndep-ndep ngoten. Seneng Allah niku. Tapi ini enak wong kok petita, petiti, kemelewinti. Mboten seneng Gusti Allah. Makanya ini enak wong kok gak gelem donga. Nggih, Allah nggih mboten seneng. Mergo wong gak donga niku berarti ndekne sombong. Itu menunjukkan betapa wong niki ora butuh nang gone Gusti Allah. Lah nek donga kan butuh nang Gusti Allah. Wonten. Makanya wali-wali niku nggih, waliullah lho nggih, mboten wali murid. Niku lek ndonga niku nggih. Ora kok mergo kepengin diparingi apa ta apa, mergo awake dhewe ora usah ndonga wis diparingi napa-napa kali Gusti Allah. Lah kok ndonga, ya ge nunjukno lek awake dhewe niki butuh tenggene Gusti, Gusti Allah. Dadi wali-wali kuwi lek ndonga wis pokoke ndonga. Nggih. Ben ketok nek awake dhewe niki butuh tenggene Gusti Allah, mergo nek wong kok gak gelo.

0: Ndonga niku ya ora nyedhek nang Gusti Allah, ora ngringik-ngringik nang Gusti Allah. Akhire kaya-kaya ora butuh nang gone Gusti Allah. Padahal teng donya niki lho Bapak Ibu. Sapa sing ora butuh Gusti Allah? Ora enek Bapak Ibu. Kabeh butuh nang gone Gusti Allah. Masya jiaduk mleguduk paribasane. Ditembak lakak-lakak. Nggih, disuduk mantuk-mantuk. Dibedil mecicil ini lah orang sakti ya gitu. Dia buang ora kobong dicelup banyu lho ora teles iso mabur tanpa suwiwi iso nyelentik tanpa jentik malah iso ngilang ora iso balik ya, ini sakti niki. Niku mawon ijek butuh nanggone Gusti Allah. Wong sing sakti ini kados ngeten niki lho iso mabur tanpa lar. Iso njajan tanpa bayar. Kan sakti njajan ra bayar. Niku lejek butuh Gusti Allah. Lah buktine, nafas niku. Awake dhewe iso bernafas. Awake dhewe iso ambekan, niku sapa sing maringi nek mboten Gusti Allah? Sapa sing iso ngendhalekno nafase awake dhewe niki? Ora enek Bapak Ibu. Nggih. Wong sing iso mertahanno lho sapa sing iso ngendhalekno niku? Mboten enten. Nggih, kejawi namung Gusti Allah. Awake dhewe tidur, terlelap dalam tidur, kondisi mboten sadar. Wong turu niku lak mboten sadar to nggih. Ora iso ngendhalekno awake to nggih. Nggih. Wong turu ku ora ngerti apa-apa, gak sadar. Tidak bisa mengendalikan diri. Mangkane maling-maling nih kok, niku nek beraksi yo ngenteni wonge turu, soale nek turu ora iso mengendalikan. Lah nek jek urip ngoten niki, jek melek ngoten niki lak iso ngendalekno. Lah nek turu kan wis ora iso. Ngoten. Wong nyatane ndekne turu yo jek ambekan, nah malah ana sing ngworok buanter barang kok. Nggih. Lah nek bareng niku iso dirasakno bareng-bareng. Makanya terus disebut fa innal barokata ma'al jamaah. Mergo keberkahan niku manggone tenggene bareng-bareng niku wah. Dadi sampai Nabi Ibrahim niku dadi khalilullah. Itu salah satu penyebabnya nggih niki. Nggih. Wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'adhaifi. Aku ora makan pagi, ora makan sore, kejaba bareng-bareng karo tamu. Dadi Nabi Ibrahim iku lek dahar ora tau ijen, mesti golek kanca bareng-bareng. Dadi nek tamu nggih diparingi dahan terus makan bareng-bareng. Illa ma'adhaifi, kejaba bareng-bareng karo tamu. Jadi nek sedina niku kok mboten enten tamu Bapak Ibu. Niki sering kula aturaken. Nabi Ibrahim nggih medal. Weh, medal lu golek wong anggar ketemu wong ditakoki, anggar ketemu wong ditakoki, "Cak, sampean wis sarapan apa durung?" "Durung, ayo sarapan bareng-bareng karo aku." Wonten. Dadi anjene Nabi Ibrahim niku nggih loman nyah-nyoh-nyah-nyoh, brah-brah-brah-brah, seneng aweh. Nonton. Nek dahar ora tau ijen, iki bareng-bareng. Golek uang dijak mangan bareng, dijak dahar bareng. Nonton. Makane barokah uang sing loman, seneng aweh, nyah-nyoh-nyah-nyoh, ngene seneng sedekah kados Nabi Ibrahim niku anak turune dadekno wong hebat-hebat. Putrane Nabi Ibrahim lak kalih, Ismail kalih, Ishak. Dari Ismail niku turun sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad niku nasape sampai Nabi Ibrahim niku teko Nabi Ismail niki. Hebat-hebat Bapak Ibu. Dari Nabi Ishak niku turun Nabi Yakub. Nggih. Nabi Yakub niku istilah lainnya niku Israel. Makanya nek teng Quran Ya Bani Israel, wahai anak turune Nabi Yakub. Dadi Israel niku nama lain Yakub. Dadi ora Israel, Israel sing perang karo Iran niku ora. Niku lak Israel niku.
1: Jadi ini nek cara analisane salah satu penyebabe anak turune Nabi Ibrahim hebat-hebat, bahkan dari jalur Ishak niku dadi nabi-nabi Bani Israel niku. Niku ya mergo wong tuane niki Nabi Ibrahim seneng aweh, nyah-nyoh-nyah-nyoh, seneng sodako, nek dahar ora tau ijen, bareng-bareng. Lah niki sing diarani barokah niku ngeten niki. Fa innal barokata ma'al jama'ati. Mergo barokah niku nggih, tenggene bareng-bareng niki, Pak. Dadi dahar atase mangan bareng-bareng niku ndadekno berkah. Berkah niku gampangane apik lah Bapak Ibu, apik nggawa kaapian. Lah kaapian niku nggih macem-macem. Nggih termasuk salah satu faktor keapian niku diantarane anak turune niki didadekno anak turun sing hebat hebat. Apik maneh niku lek makane bareng-bareng. Wonten niku nggih niku wau semuanya bisa merasakan bareng-bareng. Lah nek ijen-ijen ini kok mau iso-iso sing mburi ora uman. Wonten. Nggih. Lale kadang ora krasa ngene walwil-walwil suwe-suwe lawuhe entek-entek dhewe. Lho, lha iki sing mburi ora uman iki. Ah nek bareng-bareng kan mboten. Lah niki jenenge barokah niku wonten. Ya yes, wong intine barokah niku ziyadatul khair, tambahe kaapian. Dadi jenenge makan bareng-bareng. Wis minimal sak keluarga lah Bapak Ibu, sak keluarga. Dadi karo lingkup keluargane makan bareng. Ngono kan ketok apik. Balik mangan dhewe-dhewe calcul-calcul niku nggih ora ketok apik. Mangane al barokatu fa innal barokata ma'al jamaah. Keberkahan itu bareng-bareng. Wonten. Atase makan mawon niku lek bareng-bareng ya barokah. Nggih. Salat niku nggih ngoten. Jenengan salat ijen karo bareng-bareng ya seje. Luweh berkah nek salat.

pisan. Ora enek sing ngelingno wong makmume anggere manut ae. Dadi salat zuhur iso dadi 6 rakaat kok suwe ngoten. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah lima prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini, Mitra, menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini, Mitra, juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari tiga tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan lima prinsip dasar yang dia beri nama Pancasila. Lima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau tiga sila atau bahkan ekasila, satu sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Radio Suara Joma FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Radio Suara Jombang FM, di hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini, Radio Suara Jombang FM mengajak Anda semuanya mengenal kembali Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sansekerta, yakni panca yang berarti lima dan sila, berarti prinsip atau dasar. Pancasila memiliki lima sendi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama Pancasila Mitra sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kebijakan nasional. Sebagai ideologi negara, menjadi cita-cita dan pedoman nilai yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselarasan dan kerukunan. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
2: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
0: guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Mitra, secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah lima prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini, Mitra, menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini, Mitra, juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari tiga tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan lima prinsip dasar yang dia beri nama Pancasila. Lima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau tiga sila atau bahkan ekasila, satu sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Radio Suara Jemaah FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50 ribu meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17 ribu meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi Esa MSI mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Mitra Radio Suara Jemaah FM, di hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini, Radio Suara Jemaah FM mengajak Anda semuanya mengenal kembali Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sansekerta, yakni Panca yang berarti lima dan Sila, berarti prinsip atau dasar. Pancasila memiliki lima sendi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama Pancasila Mitra sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kebijakan nasional. Sebagai ideologi negara, menjadi cita-cita dan pedoman nilai yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselarasan dan kerukunan. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Kata inspirasi hari ini.
3: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Mitra, secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah lima prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini, Mitra, menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini, Mitra, juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari tiga tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan lima prinsip dasar yang dia beri nama Pancasila. Lima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau tiga sila atau bahkan ekasila, satu sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
5: Kayak bayi.
4: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
2: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
7: Di malam hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
8: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
9: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Mitra Radio Suara Jemaah FM, di hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini, Radio Suara Jemaah FM mengajak Anda semuanya mengenal kembali Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti lima dan sila, berarti prinsip atau dasar. Pancasila memiliki lima sendi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama Pancasila Mitra sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kebijakan nasional. Sebagai ideologi negara, menjadi cita-cita dan pedoman nilai yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselarasan dan kerukunan. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

Mitra, secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah lima prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini, Mitra, menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini, Mitra, juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari tiga tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan lima prinsip dasar yang dia beri nama Pancasila. Lima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau tiga sila atau bahkan ekasila, satu sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Radio Suara Jemaah FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Di Ajeng,
2: Mas Gary,
1: yang semakin hari semakin mempesona.
2: Aduh, masa sih?
1: Swear.
2: Duh, percaya deh.
1: Gak bohong kan?
2: Gak bohong ya.
1: Yakin.
2: Yakin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah lima prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini, Mitra, menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini, Mitra, juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari tiga tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan lima prinsip dasar yang dia beri nama Pancasila. Lima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau tiga sila atau bahkan ekasila, satu sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang,

Mitra Radio Suara Jemaah FM, di hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini, Radio Suara Jemaah FM mengajak Anda semuanya mengenal kembali Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti lima dan sila, berarti prinsip atau dasar. Pancasila memiliki lima sendi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama Pancasila Mitra sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kebijakan nasional. Sebagai ideologi negara, menjadi cita-cita dan pedoman nilai yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselarasan dan kerukunan. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Radio Suara Jombang.
5: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan, Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah lima prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini, Mitra, menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini, Mitra, juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari tiga tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan lima prinsip dasar yang dia beri nama Pancasila. Lima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau tiga sila atau bahkan ekasila, satu sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Terima kasih. Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, lembarane wingi dibuka. As-sabru waridho minal bala. Sabar lan ridho saking coba. Wingi sampun kula buka satu hikayat tentang sabare Nabi Ayub alaihissalam. Wonten surat Az-Zumar ayat 10 Allah dawuh, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Angin pestine nyampurnakaken yuwaffa disampurnakaken sapa as-sabirun wong kang padha sabar kabeh. Disampurnakan ajrohum ing ganjarane sobirun bihoiri hisab lawan tanpa pitungan. Di ganjarane disempurnakan sampai tidak ada hitungan. Bapak, Kanjeng Nabi nerangno tentang imbalane Allah sing rupa derajat sing tanpa hitungan gak kena dihitung iku kenikmatane ora iso dihitung. Nek derajate sepiro niku kanjeng Nabi nate nerangaken saking hadise Ibne Abbas radhiyallahu anhu ane Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabara ala adai faraidillah falahu salasu mi'atin darojatan. Falahu salasu mi'ati darojatin. Niku leh ngarokati sing nulis kleru. Qad falahu salasu mi'ati darojatin. Nek salah sumi atin darujatan
bener tapi iku ora lumrah. Iki ditulis salasu mi'atin darajatan. Iku tembung seperti gak lumrah. Sing lumrah salasu mi'ati darajatin. Di 300 derajat. Kula panjenengan nglakoni ibadah fardhu ku apa? Kudu sabar. Nggih. Awake dhewe kabeh iso ngrasakno. Kaya apa abote salat? Apa maneh salat subuh? Abot. Abot malih salat duhur ambek asar abot. Mergo salat duhur ambek asar ku wayahe ning pasar. Ninggal pasar terus salat iku abot. Apa maneh jamaah abot. Mulane kudu sabar. Sabarne gak sabar gak iso. Para bapak, kadang wong kabutan ngurusi dagangan. Iki apa meneh dagangan mateng. Dagangan mentah sing gampang mambu. Niku sok diwangi gak salat. Diwangi gak salat ngenteni dagangan. Abot. Apa meneh petani Jumat-Jumat mari panen. Parine kudu dipepe. Parine kudu dipepe. Dipepe neng latar kandel sampai 20 senti. Jumat-Jumat kok mendung prembeng-prembeng. Kira-kira nunggone pari apa Jumatan? Nah. Jadi kalau sampean ku kadang-kadang abot ambek pari ini enteng tinggal Jumatan. Nah ini ke walau apa-apa. Jadi nggih kudu diatur. Terus puni supaya duwe terpal kanggo nutupi pari. Nek sajane mendung-mendung-mendung tutupono terpal dhisik ditinggal Jumatan. Antara kita masih banyak sing abot parine. Nggih, timbang Jumatane abot. Sholat duhur asar iki rata-rata wayahe nyambut gawe, wayahe kerja. Kaya kula ngesok ningali kuli-kuli kerja. Diliburno Jumat gak gelem, jaluk libur Minggu. Ternyata Jumat-Jumat panggah ning bangunan ora Jumatan. Padahal ya wong muslim, wong mukmin, ki jenenge abot. Iki kudu sabar, nek gak sabar gak iso. Iki jenenge sabar ala taat. Ngelakoni ibadah-ibadah sing difardhokno Allah. Aniki nek ditingali para bapak. Wong Islam niku gampang imane luntur. Gampang imane luntur. Apa? Ya wong Islam sing fasik. Tapi nek wong muslim niki para bapak sing kuat imane, mboten gampang luntur. Wong Islam munafik, Islam fasik. Iku gampang luntur. Sampeyan delok mengkene Ramadan.
sama neng pasar. Saniki Ramadan ambek ora Ramadan iku padha ning pasar. Wong Islam sing buka warung tetep buka warung. Wong Islam sing poso Ramadan tetep mlebu warung. Abot. Dadi nglakoni kefardhonane Allah ku abot. Luweh-luweh zakat. Luweh zakat. Wis kewajiban zakat, ngetokno zakat. Mulane kula njenengan kapane gadah dagangan, gadah toko. Iku satu bulan sebelum jatuh tempo zakat ndang ditotal kabeh. Ditotal secara rinci diitung wis ana sanisap apa durung. Lha Bapak, nek wis ana sanisap ya wajib zakat. Nah, iki biasane yo abot. Sing tani yo ngono tani. Rumangsa nandur pari ku akeh kongkose. Ongkose mluku ana dhewe, ongkose ngrabak ana dhewe, ongkose tandur ana dhewe, ongkose matun dadak ana dhewe, ongkose tandur ana dhewe, durung ongkose mes. Ditung kok nipis iku biasane yo abot zakat. Nggih. Oh, Bapak. Dadi wong kok sabar nglakoni apa sing difardhono Allah. Apa iku jenenge salat lima waktu, apa iku salat Jumatan, apa iku poso Ramadan, apa iku jenenge zakat. Terutama meneh haji. Wong haji ku uweman, saiki haji ku piro biayane piro haji. Tukono sepeda motor oleh piro. Oh Bapak, mulane nek keferdonane Allah dilakoni atine sabar. Niku ambek Gusti Allah disiapi 300 derajat. Besok iku belum kenikmatane derajate. Tingkatane. Tiap-tiap tingkatan satu sama lain, tingkat satu sampai kedua, iku dhuwure padha mek bumi langit. Lah bumi langit ku pirang miliar mil. Berapa miliar mil. Lah kalau sampai kali 300, ku berapa dhuwure. Para Bapak, wong sing sabar ngelakoni fardu. Bocah-bocah santri sing wis balik-balik ana fardu thalabul ilmi. Sekolah sing isi komahku yo abot. Ya abot. Biasane pakai seragam budal. Kok kamar wis budal. Ternyata tawaf ning pasar. Nah, ini jenenge ngelakoni ibadah fardu. Fardune thalabul ilmi. Thalabul ilmi faridhotun. Lah wong sing tuwek-tuwek ku apa kaya santri padha mawon. Thalabul ilmi ku minal mahdi ilal ladi, dari ayunan ibu sampai luang lahat. Kewajiban fardu. Kalau Bapak ngaji ngatane iki fardu, nek didelok saka thalabul ilmi. Tapi isih penak ngandok ning warung, silo ning kafe ambek rokokan. Katimbang ngaji ngatane iki thalabul ilmi. Lah mulane kula jenengan kok sabar
sabar nglakone kewajiban iku disiapi Allah imbalan nanti derajate. Derajate ku sampai 300 derajat. Antara satu sama lain derajate sama dengan bumi langit. Waman sobaro'an maharimillah falahu situ mi'ati darojatin. Iku mau nek nglakone fardu. Tinggal harumku yo abut. Oh Bapak. Monggo to dirasakno. Panjenengan nek ning pasar utawa mlaku ning dalan utawa tengok-tengok ning teras. Teras jenengan ngedep dalan. Kira-kira nek ana bocah ayu kentole ketok iku kira-kira merem apa mloro? Nggih merem nggih mloro, Yai. Akeh ndi mek mloro e. Neku dereng sing dodone wong wedok nggih gununge ketok separo. Lah niku kira-kira tinggal ngene ku abot kok enteng. Nggih, abot. Lha Bapak, iki satu sisi mengenai meripat. Maharimillah tentang lesan. Nggih, lesan. Kalau Bapak lesan Kanjeng Nabi disuwune pirsa nggih suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akbari ma yudkhilun nasa annar. Kanjeng Nabi disuwune pirsa tentang apa yang paling besar, paling banyak memasukkan manusia di dalam neraka? Iku sing paling kadhaku apa? Para Bapak, dijawab Kanjeng Nabi al-ajwafane. Sing paling akeh nglebokno wong ning neraka ku bolongan loro. Alfamu wal farju. Lesan. Para Bapak, lesanku cangkem. Nek gak paham cangkem ya cocot. Iku paling akeh nglebokno wong ning neraka. Apa? Lesane ku suka bohong. Kon ngomong sing pas iku ya abot. Wong bapake takon mbek ibuke, "Ibu, duwite blanja si ana, Pak, entek belas." Padahal si ana sing abang sito. Munene entek belas. Iku bohong. Para Bapak, apa maneh ndang duwe utang-utange akeh? Wong ning omah sing nagih utang teko, ya. Nagih utang. Iku kondo ning anake, kandhane ibu gak ono. Bohong. Ya. Bapak. Padahal menungso niki apapun posisinya dalam kehidupan. Apa iku pejabat, pejabat iku apa presiden, apa gubernur, apa wali kota, apa bupati, apa camat, apa nopo, utawa petani, utawa ustad, utawa nopo mawonlah posisinya dalam kehidupan. Iki mung dibagi loro tok. Nomor siji as-su'ada, wong-wong sing bakale bejo. Nomor loro al-asqiya, wong-wong sing bakale ciloko.
Ketika Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait al-Madani ditanya, siapakah orang-orang yang bahagia? Alusidki watastik. Wong sing ahli jujur, ahli bener, ahli benerno barang sing bener. Kek ngomongnya jujur. Para bapak, para ibu, iki sing ahli bejo. Nah ditakoni sinten sing askia, sing ahli ciloko, alul kadhibi wat takdzib. Wong sing ora jujur, sing bohong. Lesane bohong, menganggap bohong barang yang benar. Kula bapak, pirang-pirang sing jenenge seorang yang menjadi takmir masjid, nunggone masjid, ternyata mati disiksa. Apa? Ternyata gak beres ning duit masjid. Ning duit masjid ku gak beres. Nate Pak Dekulo kesotik genok patu. Pas jalan-jalan, petuk masjid api, tertarik. Akhirnya dawuh neng sing derek no, santri ne, anu mod jenenge Mahmud, aku terno neng kiai ne sing duwe masjid ini, diterno teng daleme kiai ne. Tibane kiai ini pun situ. Bareng ngoten aku teno ning kuburane mut. Tene kuburane, teng kuburane nangis ya ini. Muwun. Nggih. Napa to yai jangan kok muwun. Disiksa kiai ini. Siksane dos pundi ngene ngene ngene siksa. Neku sebabe nopo siksa ngene iki biasane sebabe nggunakno dhuwit masjid. Kira-kira enek apa gak kiai sing ngene iki? Nggih. Sing ora ati-ati. Nek ora masjid ya musala, dhuwit musala. Nggih, ora beres. Sing hati-hati. Akhirnya datang keluargane takon petuk putrane, ternyata betul. Nggih. Para bapak. Nek sing gawa dhuwit iku kiyaine, anake dhewe cerita, nek bapake gak transparan masalah dhuwit. Itu abot, nyekel dhuwitku abot. Tengreke sing nyekel dhuwit iku Pak Harun niku wae, takon ora ora abot. Ora gunakno iku lho. Minimal para bapak kadang-kadang butuh utang. Utang ora kandha ning ketuane, krana dadi bendara teko digawe ngono ae. Dicatet aku gawe sak men, gak oleh iku. Amanah. Pirang-pirang wong nyekel dhuwit niku teko digawe Allah aku tak utang dhisik tak cadet aku utang. Iku oleh. Nek dhuwit organisasi kudu musyawarah ambek pengurus. Ki nek pegak sing nyekel dhuwit niku askia niku bohong. Lha bapak, dadi sing suada iku sing ahlusidki watastik. Ahlusidki watastik sing askia alil kadhibi watakdzib. Wuku pirang-pirang.
pirang-pirang petani utang mes gak nyaur. Mboten jujur. Pirang-pirang wong sugih para bapak, lah kok jipuk beras miskin. Raskin. Mereka apa? Sing dadi lurah iku dulure. Maksudnya orang oleh wong barang sugih gak termasuk miskin kok nggowo ketak, ketake beras raskin. Niku mboten sekedhik niku. Iku jenenge adil kadhib, bohong, mboten jujur. Nah, para bapak, pancen masalah bondo. Masalah bondo ku halalu khisabun wa haramu adzabun. Para bapak kula nate dijak kali Romo Yesotik, nggih guru kula, nggih pakde kula. Datang tulung agung. Tulung agung, mal, ayo nyambangi kancaku, kekasih Mbah Takim. Mbah Takimku, bapake Mbah Yai Abdul Jalil tulung agung. Teng kuburan muhun. Kalau kita takon, Pak De, napa kok muwun Pak De? Mal kamare sak pendeleng. Saking jembare sak pendeleng. Lampu kindil. Lampu kindil, lampu gantung dari surga. Bebut permadane surga. Suguhane enak-enak mal, suguhan surga, tapi gak iso mangan. Gak iso mangan, niki nangis ya. Gak iso mangan. Dosane nopo Pakde? Iki diduk dosane mal, ngene iki bondo tinggalane durung diwaris. Padahal aku sampean kabeh rata-rata wong lagi mati cek setahun kok diwaris, kok kemlawan warisan. Soro. Tibondo iku halaluhu khisabun, ku halal, gak haram. Tapi mbek anake, mbek ahli warise ora ndang dibagi. Ora kok kudu mai dipecat di bongkar ana didume kusen-kusene lawang gak ngono status tanahku statusnya sing duwe sapa sawahku statusnya sing duwe sapa omahku sing duwene sapa status para bapak kapan ora ngin kadang-kadang onok bocah yatime kakange kadang ibu katutan bondone bocah yatim sopo sing mangan bandane anak yatim iku berarti mangan api di dalam perutnya. Nah niki akhirnya terus mudi kula kalih Pak Yai Sotik dateng daleme. Takon putane sampai saat niki sik wonten putane akhirnya kula njaluk izin Pak Karim cerita ini bagaimana saya sampaikan kepada masyarakat nggih Yai Jamal monggo monggo kula ikhlas kula rido disampaikno nggih akhirnya ya Karimku nggih ditakoni Esotik bapakmu ku sedo wis pirang tahun niki sampun kalih tahun tinggal wis diwaris apa durung dereng Yai kenapa gandang diwaris mboten saged carane to perletakan buku ditulis carane ngene bareng ngerti carane ngumpulaken kiai-kiai dipasahno kiai kengken bagi. Oh bapak umumnya kalau jangan mboten-mboten kemlawan warisan nggih. Iku berat.
ada beberapa keluarga sing kula sukane anjuran mboten purun nggih murat-marit. Nah iki masalah jujur nggih, masalah jujur. Jadi tinggal apa yang diharamkan Allah iku ya kudu sabar. Nah, Bapak, wong sing sabar tinggal apa yang dilarang Allah iku disiapi Allah situ mi'ati darajatin 600 derajat. Kalau lebih abot nggih. Tinggal larangane Allah ku luwe abot katimbang ngelakoni keferdunane Allah. Kuatah kula Bapak, larangan Allah lesan, larangan Allah lesan tok niku kuatah. Bohong, ngerasane adu-adu. Kedap malih laman triti usume pilkada. Kata provokasi. Provokasi. Hati-hati ini. Oh Bapak. Ini tinggal keharamannya Allah. Wa man sabaru alal musibah falahu tis'umi'ati darajatin. Nek musibah nggih. Wong atik dhewe musibah kok sabar. Ora apa-apa. Disiapi Allah 900 derajat. Nah. Lah musibah ku yo macam-macam. Kadang-kadang sawah rusak krono tikus. Sawah rusak krono hama belalang, sawah rusak krono hama wereng, nggih, wayahe panen kebanjiran. Lah, iki musibah kabeh. Kadang ngenai bandane musibah. Iku berat. Durung awake dhewe kena pilek, kena watuk, kena senep, kena menceret. Iku wadah musibah niku. Dimulane kok sabar nggih oleh musibah niku. Disiap siapi Allah ku 900 derajat. Bapak-bapak, kula sukane contoh nggih. Wong sing kena musibah. Musibah awake, musibah bandane. Para Bapak, Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Niku bengane nulis di dalam kitab An-Nawadir. Nabi Musa alaihissalam iki matur datang Gusti Allah, ya Rabbi arini walian min awliyaik, ya Rabbi lo pengen semerep kekasih panjenengan, wali panjenengan. Lo Bapak, tiba-tiba Nabi Musa mendengar panggilan dari Allah liwat malaikat, ya Musa is'ad hadzal jabal wahbit al ilal wadi taro ma sa'alta. Ada panggilan, mergo Nabi Musa takon, ya Rabbi tunjukkan kepada aku salah satu dari kekasihmu, walimu. Para Bapak, dawe munggah gunung. Nah, wis munggah gunung, mudhun ning jurang.
jurang iku lembah. Cara bahasa Nusaku lembah, jurang. Okay.

Al-Guwa, luas di bawah gunung. Niku enten omah. Enten omah. Omah iku di bawah tanah, berarti ning guwa. Omah bawah tanah. Nabi Musa mlebet. Ternyata di dalam rumah itu ada orang yang sendirian. Kanok kancane. Berarti no ambek Nabi Musa, ternyata laki-laki ini majik dum. Okay, terserang penyakit lepra. Jadi jenenge kenek bilai. Kenek bilai anake. Ini diserang penyakit lepra. Ka'anahu kit'atalah min mulkotan. Ini kena penyakit lepra, sebagian anggotane wis copot, wis protol. Bapak-bapak, wong lepra ku kadang-kadang tangane protol, kadang sikile protol. Iki nek didelok niku koyok daging lumbruk. Koyok sepotong daging sing lumbruk ngoten. Nah, tapi isih urip. Mripate ketip-ketip. Ambek Nabi Musa diului salam. Assalamu alaik ya wali Allah. Nabi Musa langsung ngerti waline Allah, mergo petunjuk dari Allah. Te awakmu munggah gunung, mudun jurang, engko bakal petuk sing mbok takono. Te assalamualaikum ya wali Allah. Lah kok wong iku jawab waalaikassalam ya kalim Allah. Waalaikassalam. Kalim Allah ku Musa. Musa. Nek Khalilullah Ibrahim. Nek Ruhullah Isa. Nek Habibullah kanjeng Nabi Muhammad. Iki ya kalim Allah. Nabi Musa tanya, dari mana kamu ngerti kalau saya ini kalim Allah? Kok moro-moro kok jawab waalaikassalam ya kalim Allah. Musa, saya ini laki-laki yang sedang sakit seperti ini. Tidak ada satupun orang yang mau mendekati aku. Lepra bakal jijik no, jijik. Tidak ada satupun orang yang mau mendekati aku, yang mau menjenguk aku dalam kondisiku yang seperti ini. Nah, beberapa malam iki aku nyuwun ning Gusti Allah. Ya Musa, saya mohon kepada Allah berdoa agar saya dikumpulkan dengan kamu. Saya mohon pada Allah beberapa malam ini agar saya dikumpulkan dengan kamu, dipertemukan dengan kamu. Loh, kemudian kamu kok datang? Maka berarti ini Allah mengijabahi doaku. Musa terus jawab, wahai laki-laki, kamu dalam keadaan seperti ini, siapa yang melayani kamu? Sing ladene sampean ku sapa? Neng omah, omahe neng ngisore gunung, berarti neng guwa. Ijen. Ya. Sing ladene sapa? Dan dari mana makananmu dan minumanmu?

Lah wong wis gemretak gemlundung kaya daging. Kalau bapak wis gak iso mlaku, gak iso obah. Iku isih urip kan butuh panganan, butuh omben-omben. Nek ana panganan sing ladeni sapa? Mulane sing ditakok Nabi Musa, sing ngladeni sapa? Pangananmu saka ngendi? Banjur omben-ombenmu saka ngendi? Ana ku jawab, kula gadah anak. Anak kula saben dinten nyambangi kula. Nggih dateng lembah niki, dateng juran niki. Kalih mlaku niku mendhet buah-buahan yang ada di sekitar lembah ini. Nggih. Kalau enggak ada buah ya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan iku dijupuk. Dijupuk. Diaturno kula kula damel buka. Lho, kaya ngono ku jek poso. Dadi kula damel buka. Niki bendinten anak kula ngriki. Musa dawuh. Aku kepengin roh anakmu. Manggone neng di dalani liwat ngendi. Aku pengen waruh anakmu. Terus wongiku matur dalani liwat ngeriki. Punjengan liwat ngeriko terus yeah. Dalan-dalane dituduhmu. Nabi Musa berangkat petuk anake. Ternyata anakku ganteng tampan, wajahku koyok wajah bulan, barokai ngeladeni wong tuwo, wajahmu koyok rembulan. Bapak, bapak, Nabi Musa sampai kagum, kagum. Ono bocah kok ganteng ngene. Wajahe mencorong. Nabi Musa kagum. Sampai Nabi Musa dawuh tabarakallah ahsanal khaliqin. Ya. Muga-muga oleh barokah Gusti Allah sing paling bagus gawe makhluk. Bapak, bapak suatu saat Nabi Musa pas nyambangi, nyambangi anak ini kuau. Loh kok tiba-tiba datang jenenge binatang buas. Tempat niku bocah sing ganteng sing tampan wajahe moncoku didekep ambek binatang buas, singa. Dipangan, nggih. Pol papa, dipangan. Nabi Musa iku dadi kagum, melas. Nggih. Ati bocah gantenge kaya ngene didekep ambek binatang buas dipangan. Lajeng Nabi Musa krana heran kagum matur neng Gusti Allah. Ilahi wa sayyidi waliyun min awliyaika matruhun ala tikal halah wa laisa lahu khatimun fa'auhallahu ilahi anirji ila waliti. Ya Rabbi, kekasih Gusti Allah, kekasih panjenengan tergeletak di bawah gunung. Mboten enten sing ladeni.
sing ladene putane didekep pisan kalian singa, dimakan kali singa. Kok semantan Gusti pengen ngeresakaken di walene jangan kuis gumle tak gak iso apa-apa. Deladene mbek putane, putane dipangan singa pisan. Wa Allah ilahi Musa wis awakmu bali ning ngone bapake. Bali ning ngone bapake. Saiki buktekno ya. Saiki sawangen kesabarane bapake ambek sifat ridone bapake. Kesabarane bapake ambek ridone bapake. Para ja'amu sa'ilai Nabi Musa ku balik nyane bapake. Bareng petuk bapake kaya biasane assalamualaikum ya wali Allah. Waalaikumsalam ya kalim Allah. Tak kabari yo nopo. Putramu sing ganteng wajah mencorong kaya bulan. Sing biasane ngladeni awakmu dipangan macan. Dipangan singa. Lah kok guyu? Nggih. Lho niki lho sabare mbek ridone. Ora Bapak. Nek sabariku mampu utawa betah ngrasakno barang pahit orang Rasulullah kabar rindu rinduku nek oleh cobane Gusti Allah malah ngerasa nikmat. Rasa nikmat mulane guyu. Dikabari putane dipangan macan, dipangan singa, fadhi kasururun wa farohan malah bunga. Barofa atarofa ila sama. Ngangkat wajahe ning langit. Nggih. Tangane wis putul. Gak iso ngangkat tangan wis putul. Nyawang langit. Nggih. Waqala ilahi wa sayyidi. Laqad razaqani razaqtani hadzal gulam. Wa kuntu adunnu annahu ya'isu ba'di. Bahaisu arahtani minhu fakbitni ilaik sajidan. Bapak-bapak ngangkat wajah di meripati nyawang ning langit ndonga ya. Ya sayyidi ilahi wa sayyidi pengen sampun maringi rizki datang kulo anak lanang isih nom. Kulo menduga nek anak lanang sik nom niku mengke bakale pecah sak badane kulo. Di kulo dhisik sing pecah terus anak kulo. Niku penyono kulo ternyata mboten. Malah anak kulo pecah riyen sak durunge kulo. Ya nggih. Gusti mulane kulo nyuwun nggih dateng panjenengan pengen cabut nyawa kulo dalam keadaan sujud nggih. Pengen cabut nyawa kula dalam keadaan sujud. Fasa jadah kemudian sujud. Kalau Bapak, wis gak ubah. Nabi Musa
diubah-ubah no, diubah-ubah no, ternyata sudah meninggal. Paidan huwa qad mata. Nabi Musa matur yang Gusti Allah Ilahi wa Sayyidi. Yakunu waliyuka mulkun fi misli hadal maudi. Wa waladuhu mulkun fil wadi. Ya Allah Gusti kekasih panjenengan gemleta sedo teng tempat niki. Putrane sedo tengene lembah nggih dipangan kalih macan. Fana jala Jabrail ilahima. Akhire malaikat Jibril mudhun. Nggih. Waline Gusti Allah sing kena penyakit lepra ditusi ambek Jibril. Nggih. Bapak-bapak, akhirnya dipendem ambek malaikat Jibril. Putane sing dipangan macan, bapak-bapak, sisa-sisanya didusi ambek malaikat Jibril, dipendem ambek malaikat Jibril. Nah, bapak-bapak, ini karo-karone oleh musibah. Jenenge musibah awake, musibah anake. Bapak-bapak, pirang-pirang wong sing kena musibah. Abar-abar. Wingine kula aturaken jenengan. Jenenge Imran Ibnul Husain. Nggih. Nomor kalih. Nggih. Patah nggih niku termasuk Fudail bin Iyad termasuk niku. Ah niki Imran bin Husain maturake jenengan wingenane niku. Diparingi coba mbek Gusti Allah ku sakit murus. Sakit murus ku sampe gak iso ngadeg, gak iso lungo. Wala bapak, saking cobane niki ambene sing kangge sare dibolongi. Dadi kapane buang air besar nggih teng riku. Buang air kecil nggih teng riku, dicawiki nggih teng riku. Ngandhape ditadahi bak nggih. Kene apa lara murus kowe kok sampai gak iso ngadeg ora iso lungo. Sebabe muruse ku 30 tahun. Nggih. 30 tahun. Nah, niki cerita niki kangge nggih. Itibar awake dhewe. Konjenganku ngelu wis muring-muring. Luwes mure. 30 tahun. Nggih. Oh, bapak. Adike nyambangi nangis. Dik, lapo nangis, Dik? Anu, Cak, gak mentolo ndelok sampean. Aja nangis, Dik, ya. Ya, mergo aku dhewe nyuwun ning Gusti Allah. Sakitku aja disudo lan aja diilangno. Lah iki sakit titik ngene nang dokter. Ana pengman Yai Jamal gak iso ngaji ning Surabaya berobat. Apa bapak? Apa berobatku ngilangi sabar? Nggih, para bapak. Sing penting ku atine gak mesengut, gak ngresula, betah sabar. Adapun berobat iki ikhtiar. Nah, tapi durung sampai tekan rido. Nek rido ku tambah nikmat kados niki. Terus niki.
Nah, riyen Rama Yadu Jale Tulungagung, orang yang sudah seperti itu nalika sakit jantung tasik teng Surabaya, jantungnya pasang ring, jadi masih berobat. Loh Bapak, padahal Rama Yadu Jale luar biasa. Nah, niki mboten berarti ngilangi niku. Yang perlu Bapak kapan nih berobat mbok menawa Allah paring kesembuhan, kersane ibadahe tambah panjang. Niku mboten napa-napa. Kok wektu niku Rama Yadu Jale dibutuhno. Ambek murid-murid thariqah dibutuhno. Maka perlu para bapak berobat ya, supaya apa? Supaya bisa melayani. Lo biyen niku enten sing jenenge Ahmad Al Muhajir manggone teng Irak. Para bapak, manggone teng Irak. Nah, waktu itu Irak fisik dihancurkan oleh Eropa, akidah aliran dihancurkan oleh Syiah. Pengen mesti eling ceritane Sayyidina Husain teng Karbala teng Irak. Niku dipenggal lehernya untuk bal-balan Sayyidina Husain. Lah mindurati Rasul sing nyekeli paham Ahlus Sunnah wa Jamaah tinggal beberapa orang. Banyak yang gugur dalam perang. Iki tinggal beberapa orang, salah satunya jenenge Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir lari ke Hadramaut. Iki apa jenenge gak sabar. Dengan kondisi Irak yang seperti itu, apa gak sabar? Apa takut mati? Mboten kok takut mati, mboten kok ora sabar, tapi mengkhawatirkan hilangnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Al-Muhajir itu artinya orang yang hijrah, namanya Ahmad. Al-Muhajir ilallah, orang yang berhijrah kepada Gusti Allah, lari teng Hadramaut. Loh Bapak, teng Hadramaut di sana akhirnya anak beranak turun temurun. Pertama anaknya jenenge Ubaidillah. Ini teng Hadramaut. Ubaidillah punya anak namanya Muhammad Alawi dulu, Alawi. Jadi keluarga Alawi, ini dari ini. Alawi punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak Alawi lagi, Alawi Sani. Punya anak Ali Kholik Qosam. Ali Kholik Qosam punya anak namanya Muhammad Soibul Murbat. Itu di anak papat, Alawi, Ali, Muhammad, Abdullah. Nah, yang Alawi ini keturunannya masuk teng India. Alawi jenenge Amir Abdul Malik, menjadi raja Islam yang pertama di Gujarat. Terus punya anak namanya Abdullah Adama Khan. Khoneku Pakistan Utara. Ini punya anak namanya Ahmad Shah Jalal. Shah iku Pakistan Selatan. Nah ini punya anak namanya Maulana Jamaluddin Akbar Husain. Iki gadah putra sekawan, iki cucunya semuanya masuk teng Jawa. Iki sing sampai akhirnya nimbulno Wali Songo. Bapak Al-Muhajir itu bukannya enggak sabar, enggak rido.
Tapi untuk menjaga niki, menjaga paham ahlus sunnah wa jamaah. Dadi Rome Abdul Jalil niku krana niku panjenengan sik dibutuhno ampek umat. Dadi perlu berubat. Kalau Bapak masih sempat hidup beberapa tahun. Romo ya Abdul Jalil. Hebat tuh hebat kalau Bapak. Nanti kalau cerita nonjenengan malam-malam Ramadan kalau tilem teng musola lawas kali jenenge Pak Subhan. Pak Subhan tak takoni. Pak Subhan tuh aslinya dari mana? Dari Mbawean. Sudah lama di sini, sudah 3 tahun setengah. Sudah pernah pulang? Belum. Punya istri? Punya. Anak? Punya. Kok sampai Pak Suham loyal, ya, taat kepada guru seperti itu. 3 tahun setengah enggak pulang, padahal hanya bawian saja. Ini apa punya cerita Pak Suham? Punya. Ketika itu saya cari ikan, pakai perahu kecil, pakai layar. Di tengah laut datang angin dahsyat, gelombang besar. Layar saya putus. Perahu saya dipermainkan, ya, bahkan oleh ombak. Harapan hidup sudah tidak ada ya sama, tidak ada. Tiba-tiba di ujung perahu saya ada orang muda, kulitnya sawo matang. Ya. Begitu ada orang muda itu, perahu saya stabil. Sekalipun gelombang besar, saya selamat bisa mendarat di pantai. Saya tanya, saudara ini siapa? Abdul Jalil Tulungagung. Ya. Terus hilang ya jamaah. Saya sumpah akan saya cari sampai ketemu. Aku akan jadi muridnya. Ngoten. Ku koyo ngoten ya jarane ku. Tapi isih berobat. Isih berobat. Karena masih dibutuhno ambek masyarakat. Ketika Mursyid Sandiliah Nganjuk, nggih. Jenenge Mbah Hakim Haji. Nggih. Ngepasi balang jumroh Akobah. Waktu niku dereng enten renovasi balangan jumroh. Denten pager dadi wong luar balang jumroh bareng wong Indonesia. Orang kuat, orang lemah bareng. Pak Hakim niku tiba di Jamarot. Waktu niku wong kok tiba jarang urip. Nggih, rata-rata mati kepidek-pidek. Mesem menate haji pirson. Nek sakniki gampang saking kaduan saged biyen kudu nyedhek. Lah kok Kiai Hakim niku dikakai wong. Dikakai ngoten. Dadi wong kapan arep ngedhek didandangi astane wong dandange. Sampai sing balang jumroh selesai Kiai Hakim niku ngadeg. Sopo sing ngakai? Yai Abdul Jalil Tulungagung. Pada yai mboten haji. Orang yang sehebat itu Yai Jalil. Kalau Bapak niku isih berobat. Nggih. Dadi kanggo contoh konjenengan sik ta pangkate kula sampean kabeh kok gak gelem berobat ku berarti putus asa. Putus asa, jadi ikhtiar itu juga wajib. Lah siji meneh kali Imron iki. Nah, dawuh niku ngoten, aku dhewe njaluk supaya sakitku gak diilangno, gak disuto. Tak kandane yo dik yo, kandane. Ya, tapi aja omong-omong wong selagi aku isih urip. Napa Kang? Aku mendina ku diparani malaikat. Assalamualaikum, salaman, lunga.
teko maneh malaikat assalamualaikum salaman